0: Yung mga nga ko, Rayala, my country. May mga kumani kayo. Kaya to, makara to ka din balawa, ka ang ganyan mo rin malang na we, mani kayo malanirapan. Kaya mo sa bulo tao nga ma, unang piwopo.
1: Man ba? Lahat na parawad pangkramar ko li, kamal ma olo man dan na nan banjo.
2: Yung alam na ako nga ma?
1: Man ba, pun ko siya, kaya kumuruk mo ka. Ako mo, so, kana pilih macam dah lalu ajar kemana, kah maga cawil ma, dua, maga cawil tinggal, kalau lupa napper, patah patah napper kau ya, pada macaman, ada napper macam dinan, nenat nenat nangka kau pasir yang mana napper kau orang perwalan, family, kau yang malah, pada ngai, kau lepas kau dah macam bangal, mana Jepang dah belain, siapa yang belain, siapa yang bunan.
0: So, sana yang ngayon na kung umringon po nun, ga temar ko le orong o yorong o yorong o warbam na kung mut po nung alwalan wala la ko yorbala munan walang kwait mar magachawil na area tuli yorwe kapul ko lang dar magachawil ya ga marama ngalapal mara yorong o miak mara wang ang ulo na kung ano lebay mambran na kung ano bijang stayed behind ang ulo walang dalay din pumunta magacha wala pa lahat wala pa tapatan na may palya ngarin ka sharing wala lebay mara do picture ka ng ulo na kung ako yung alja kung ano walang na kung wow meri yan dinan hangarin meri kung wala lokan ngayon ni bing ulo na goyo da wartro kuri bakor ngayon ni na win tartun ya blind ya meringon.
2: Nah, barang ini
1: mana mahu? Barang ini, mana nak per, untuk pengulangan nak per, jadi lah, leda yang jaga kami.
2: Yo, tu yang kunci leda.
1: Nah, yo.
2: Kalau kau ni?
1: Yo, ay, makarol lah. Yo, tu yang nak pergi tu Martin walau. Istera lah, latar lawan deh, betul. Lao, jangan kau le, orang orang mana korol.
2: Istera lah,
1: eh? Istera lah, betul latar lah.
2: Mana orang ni?
1: Negar ke?
2: Yo, car ke?
1: Kalau nak perlu pergi kandeng, kamu duduk angka. Belum kau ni dengan bebala, kami kau car ke?
2: Ya tu,
1: yo. Mulai, banyak kerja kami perlu bercerai. Mati alkohol, malah banyak kali terlalu terlalu besar. Kau ni pengal nak per, kau ni nak per mati tangan. Kau ni kau cukup kau mana lah, belanda. Siapa yang mana? Kat tuan bukan dengan aku.
2: Tuan le?
1: Tuan mula aku. Paling ayah waktu itu paling bom dengan ayah bom.
2: Mana bila?
1: Bukan dengan aku.
2: Mana bala?
1: Yo.
0: So kau ni malang ikan ya kau yang alur kau waktu ini nawi. Garkil nawal bingung ini nawi umur pun orang alor lain. Kunin kunin nakun hiding place siya kat kunin wako dal banyo murong kal try na we yulor yulor kang ay wako na purong kalang ay kan bicara walang gam yaka yaka palaring gan matu kagarking or yulor yulor yung na reach ako or sa ako yung bicara walang mak kunin di walang safe area walang to yaka parka mak I don't know na mawalan yung shooting balay area bilang wala kan kunin nakun marikin ang rock pelayan na we ko wuto na raw. Ia put ko, mereka tu kata tumbal meramun dia, ni dia malah plane lah malah, waktu kaya kamera kamera ni bijan runway ni baki kita urut tu nara, yo, yo, I think there was wakai bulu ia put jam orang ni lelengo, wakai orang ni nakon if you ever go you will again you orang nakon family ramen kering orang like side orang, you will hilkalang orang. If you notice, karo ang plane ngon, there's a space na kung tukad na yun. Kaya karang nila when you landing, it'll be when you coming from the pong mi white ngon, it'll be on the right, left side. Kung dito kagay karang, I think that was the second airport ngon yung alka try na we. Yul man ngon yung airport, dyan ba man ngon yung tao? Napulikan na nila na diyang tao. Kamara Brian, yung kanya ship, yung kanya kan steamer, dahil nga karang ni bitya na ma, well, tupi mala. Dah yang ni bombing, steam yang ni makwa gaknya. Kayu apa yang ni ni memang nak kon back tu ngawur kadar tu bingung ribet jangur. Nama orang ni dah yang photograph, yo. Alat yang interesting tau, Yen mai toka ko yang ayo long yen be bai ngola the happen le morong al jamar ko le tol yurta generation and be yakati al wall morong happen yo long wal mitti al morong ala ngal ngala pal meri wal mala ka ndali di malang ni history ngoni ngai take place tonya kan la karanga yakanga the written tonya ngai ka yen ngule ka durara yakoyam ka passing down ka dalem to bulunga madaw. Yurturang at lumani kayo nirpan.

Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ye

Yo, Bukmak, ada aku BJ menunggur ke tiar orang itu dah arts ngo ke nomor ke ngama 88.9 FM toa yulung rerengo. Yo, yo.

0: Hey, this is Slow Mango. You're listening to Yongle Radio 88.9. Mind Muck.
1: Walum dango, 11 p.m. na. Yakkorun walo.
2: Yo, dama de NTV jo tara ina tuta rakka.
3: Nu kwa ka prak pa.
4: Tuang kamala bang pa mala. Ya.
2: 1 2 3 4 5.
1: Yakka ngaya.
2: Kwa nang ba ona ko. 5.
1: Pal bang pa mala.
2: Yo nang ba. Thank you.
5: Tamba la lukkar pa mana. 3 2 o'clock na kalki. Tol ngara ora nyana na wit pix ngara lukana ni yana kal kara bida onar chana na dala lak chana na ni de ang ora wi na ma ya te ka ko de ang ora bida na to ngara na ora wi na ma so wi yo ka kambara yo pe na de ara ma la kanga
2: Pongo no era ma
5: Nih, atau ada apa lagi? Teka, kalek mana yang marak karik? Walak, tu lah pula kalek mana? Angu ada apa lagi? Karanya kan Nawi, Nawi, ya na, ya aku meru Nawi.
2: Yo,
5: yo, nak berakam sah. Dal maksao kanga problem.
2: Nya pile
5: nya ngana. Ngana za za tunandre nya kunya erana. Ya tanya. Ba mira. Nya. Ba ma jana pro ni jam kole. Kal nga bra tao. Ba ana bra jam kole. Kole ngale. Ku ru bu za kama. Kanga bra tao tao tao tao tao na kanga bra. Eh moktra. Sai faun moktra. Bula kal ko nga faun ngama. Macam nyerap tu nak perlu shop tu lah. Kula mana kau ni wanga, wanga. Anak pengalaman ni benar ada orang. Unyian nak perlu ngat tulung shop. Tara na orang. Aku unyian nak perlu tara na orang. Kedua lah ni record jengkang orang. Kadil cina. Mula start ni ngau tengah belang ni education center na, adult education center na. Tengah ni ada. 1 2 3 Kadual na nile pun sa namlintara ora na bile ka child care center na ngay tayong nabla unila na pung wang na namlintara at ramay na nai gold malay
2: eh
5: pa tango ni nai niya ano kadual ngayon nai niya workshop kadual na bale ni nursery unila na pung ako technical school ako Paling yang pun post primary orang ko, unyel 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na, unyel school, post primary orang la lakanya. Atau menunggu yang orang ambil wang kalau pun na, angunyel wang ana pun ko kalau adult education center ngatil mo. Angunyel yang orang ngatil yang school ada orang la, ngah 15, na berminyak. 16 million yang ada, berada. Pada yang lima arti, no aku kam work experience ko literacy jama. Taruk, jor ku taruk karang hati ni jama. Literacy center ngora. Unyak ku hati ni first pun dia jama ngora. Yo, gol kan apa pun le, tak kalau jaga paman.
2: Agar ajar tim.
5: Gol kan apa pun le, finish cak, macam shop li. Rupiah ada berjam, ada punnya. Aku, mana bro?
2: Nalen.
5: Tuan lah, urul lah, urul lah. Muda kali tu, ni? I pelan dah, macam ni. Pelan dah. Pelan ya bro lah. Panik kita bro, tangan kita ke anak. Baru ngalap pun beriyo.
2: Ni?
5: Boleh ke dekka? Panik kita juga nak ada kulit juga nak ada penting juga.
2: Wah.
5: Ngat tadi bawa apa drink? Kabur.
2: Kabur.
5: lawan apa ni? Wang kan amat cerita apa dia cerita minyak teh kalau. Tiang apa langgan ni? Tiga sih teh kalau. Tengah kat orang kat teh kalau. Telo pan bapu melilul manya. Rikau ko pinjural. Balanya lah. Rangi pun teh kalau mil minyak yul manya. Ali dia yang anak perungu kayul. Kalan ini.
2: Baful nak
5: kalau ni nak bungsi dengannya, macam mana nak punya kalau ni nak punya, tu namanya, macam mana? Macam kalau, anda malah berikan orang yang orang yang orange warna, apa ni? Nitnya, banyak yang berukur tu nak win, kalau mix, banyak berulang nak berana nit kau dengannya. Aku pernah ni macam ni, nak kaya kau dah, nak kelak. Belum. Abang kau lebih panik lecok lah, makan lah friends kau ikhlas.
3: Were you removed from your family or community as a child in the Northern Territory, ACT or Jervis Bay, you could be eligible for the Territory Stolen Generations Redress Scheme. Many Stolen Generations survivors have already applied. Applications close on 31st of August 2027, so there's still time to find out if you or a family member are eligible. To find out more information, call 1-800-566-111 or visit territoriesredress.gov.au.
6: Yeah, hi, my name is Terry Gamala. I'm a lead singer from Nablack, and you're listening to Yolngu Radio across the Arnhem Land.
7: Elvis Alan Makadwanjangama, Yolngu Radio.
8: We'll scrape the grill and mop the floor, or whatever Sal does back there, and be ready for you tomorrow. Have a safe day. Come by, you'll enjoy the burgers. Here's Elvis.

0: My name's Tonchi McIntosh. I'm the Men's Health Engagement Lead for MiWatch. And have a beautiful day.
1: Tapir! Yodan mi to vulong ama biar maktao.
2: Gamin ko na na. Baba na. Arok ka na unipun na na puliwai na kuya. Pa ka na rangil na. Rangil na pa ngati liwang.
3: Iyo eh.
2: I've been a problem. They caro after school. There are up to the current local. Become one at that hour. I'm going to. Well, I had up to the left. I couldn't have a little pull up on your ladder now. One guy couldn't have brown, never ever yet. I'm going to get a tip tip. I'm going to get. You don't want them. Special and men, but important. You want to put in the lacra and among Chimirong and Jaconda? I repeated Rabbit Conda. What part of the problem? I'm going to be a cooper. You're going to be a cooper. Awi piam tai kamra pula mra priam re mra jala ore na paman felicity yakku teka felicity ga de kbi teka felicity ga miss ross yo miss ross teka yakku pukku priam re mra teka mri pala na ga na wala le wekka na na pun gula le ka drink nang kapuna de ka balanya na biscuit na na nya I don't know. Saya kalau orang itu pun kalau dia bingung, biar jalan. Panon ni tau. Biar tu nak tau. Apa sekarang? Ngerti ni jalan ni golong le, golong lah, mai yang le. Pulak teka mai, ngerti ni? Kalau ngerti ni, umur aku nak apa kau jadi golong le? Cita ni jalan, nana pernah le. Ipo lah dia bingung, dia aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau berhenti ni. Ngail martinya ngaknya wah nak kun nak ko ko ba tele ben ole
1: wakai em
2: nak kun nak ko ba ko ba tele ni nak ko ko ba tele bejal ben ole ai ella no na na mal ko ngawdi ke martia ella no na na mar ngi ai ella na dal kar ko nya na ber Anak perlu biar tak tu. Angan ini apa pun gaya orang orang ni. Repo. Gol ya gol. Enam ribu.
1: Yeah.
2: Angan macamnya apa? Ko, nomor ko. Angan macam biasa tu Arab kan. Abang lejin gaya ni orang. Kau angkat anak pun perlu tu otot nak luar ni. Apa perlu? Tar. Beran kau ni kata enak. Kau finish tak? Angana perlu lejaran. Amar tinya nak wala nu otter lirti.
1: Ya,
2: lirti otter naule. Anu ngai mera kerja lirti. Kapa lejaran apa muka yang merta. Kualin minya anu le pulang kena merta.
1: Oh,
2: bilina. Kaje. Kualin minya kau le. Pengal pengal apa merta? Bapa kau. Parul minyal leka. Parul next day jaga school ngan nanar minyal leka. Ngara kopi ane po komar tutek kangai. Pamal. Ngara ni pintu dor dar pamal.
3: Mula kalian ngaku jutarain.
2: Bila lelak kuri orang ayam wangkan jom biak tu ngan yang ni biak kuri puna. No no tu ya. Buk komar tutek. Kalian balam buk komar tutek. Ngaya ni biak kamar tutek buat tu nabi nara. Ngara ni ngaya aku ngajar pamanya pintu lek. Bet, mamla. Tapi pemimpin tu kena ya kakan jana. Bangai ruang kaya ngai ngap. Kaya aku, wah, na na mari orang rim seven orang rim seven. Mana for multi grade kena. Mari orang. Ayo mari tengah apa kau ngajar berapa dite? Okay, who won? Bijana. Kebe mamla. Apa jana katau? Ya katau nang budget punya. Ni okay. Ni, kan nak apa ya? Nak apa tau?
3: Nak apa tau?
2: Nak apa tau?

0: sao nga man mara dao baman oi tera mo yorak kama dao unuko na pa ime kasin be katera mo bana chinoko ayanam len be ma chinan na rongan ikkyo lana bini nyakam size 10 years old onyala nandaro kumringin na pangan me kasin nga katar tarok na nga wanga ap ngalmanin ko kap me kasin be mak makanga makbayda taruk na nagawa nga mak nyar magtao taruk mag makeup na nagataruk kwa nga yakang na pumringi ngo nalbala na ngutan barko tamaro yon nga nga yakum na may munok kuru arakram na rin ang tao tao na narakram taruk muro na nga magkasin muro wa nga may munok tao nga karakang taruk na pamuro magkasin muro taruk muro tao na narakram Niki oi pene ya komrin.
1: Tam ka kokna ka jet.
0: Eh?
1: Kokna ka.
0: Jet me ngan.
1: Jet me ya. Wanang ngan me. Ar pala ngal ngal mije. Sa adapting.
0: Magure enen kokna ta. Ngara ka yo.
1: Ngara na me jen me na. Kal ke sky na me jen ngat tamana. Kokna luen en bina. Do yo dan ngwa. Kak ki skopa.
0: Lechi ya. Kalikum bang mana ara ka me ka.
1: Ha?
0: Kalikum oi pumne daruk.
1: Sarki.
0: Wai.
1: Nagulai. Tau mo na pom ngal em ga bara mo na dagnang.
0: Tata dana mo di kanya na ni norma erup tu ni.
1: Ono ko na bala bara dagnang dagal em ga. Ta mo ni do.
0: To kam.
1: Ala mo.
0: Na pa. Frank.
1: Tiga. Mo na pala kam je dagdan. Kang wala wat ta re ngaji.
0: Ta na pu. Anam len. Anam pu.
1: Eh, kamu nak
0: kalah? Tunggu dah, ah, cenderung Bruno, na Bruno, bayi, itu
1: jalan. Tengah,
0: itu jalan yang ada cenderungan.
1: Eh,
0: ada mungkin umgalan.
1: Umgalan bala.
0: Bruno kan?
1: Kanda
0: kan? Alah, jadi Bruno ya, kokam?
1: Mar mana ya, kom? Four.
0: Ma.
1: Sulkisin, Changsley, Sukurkisin, Pakusurki.
0: Ya, kalau nama dah correct nama ya, kok? Napa belum? Urin dah mana aku?
1: Nak kalem? Naya perlu mana kabar cem? Suku si sempurna.
0: Murung ni, nama ya aku?
1: Island, belain es farm na. Tak kau belain aku, naya pun anak perlu nomor mana? Telinga tu aku nak mana naya pun.
0: Niki, nak apa?
1: Kupat betul betul mana naya pun.
0: Biarkan ni. Wang ada, wang ada.
1: Ini perkara apa nak cina pun? Ah, apa yang nak kau katakan?
0: Wah, rekaman gay?
1: Eh,
0: kau jemit tuan?
1: Tunggu mengambil nang tu nih.
0: Apa lagi?
1: Ah, data nomor yang aku call.
0: Ah,
1: boleh kata.
0: Kudat nih.
1: Eh,
0: yo, thank you.
1: Tunggu ayam yang aku, ayam mula kau dah mula belakar jitam. Korpesin, makasih kamu. Atau korpesin, multisun, pansin, korpesin, pulau kau ini korpesin. Atau sini ini, mulai kecil, pasal ko, ini kecil, mulai pasal cukur ini. Ini pasal ko, cara mereka makan semua tidak kau ini pasal cakap ini tidak pasal.
0: Makanya, yo, jijitnya.
1: Jijitnya, korpesnya beda.
0: Berapa kali jemur kerja kalau bicar kami lagi kalau berapa kali jemur dah?
1: Ya, tangan minggu, nuna tangan aku mana?
0: Jaga nuna, nuna aku mana?
2: My name is Shruna Uramara and you're listening to Yolngu Radio.

0: Wandawe. Yang ngorere at Wandawe.
1: Yo, gadon yang ngoni ngoni di kabulo na malimur dao ngaraka ngupan limur tumici bulu nga ma dao ngarapal merongong limurongong maladual.
2: Nanti limurongong jalke ngokong ngoran lukongor. Ini akan ngana pun mereka itu perangal. Tua lima ribu perpuluh cari menyemak. Walkan dol ini nan rambangi. Mai walang, walalai. Malut mereka menda, mar mair. Nal kata jumpa lah. Ini nan walkan rambangi, marcin walkan rambangi, lupur walkan rambangi nakor walkan marcin rambangi. War pun rambangi. Ya kalau langgal nak akan ngoran ngulan nama lah. Mar mak nak lembur, mar yang dua le wang gan lembur jambar pengajar wang gan yang jual dia jambar peng wang gan. Yang anak kulit mar wang gan dan mak mar mak na. Perpun lembur aku kulit mana beria. Mar mak dia jambar peng. Jadi kulit mana nak kade kajumpa lah. Makanya lu kopi, tapi udah buat apa? Angai ngundang order cepoi, angai ngundang order cepoi, book mak ya, alright, main mak. Ini nak melakukan soalnya wang gany orang. Harangan matur orang, ini nak melakukan orang kala. Kong doa kong boleh orang jual orang kala, ini nak kong doa orang yang kangal, malu woman doa. Lemari mengalir bagai bayi menangal, mari melimurong bayi orang tangal, mari orang utara jarakal melimeng kamal kerja kamal terjarakal walang, rom jarakal walang nangal wang gany, balanya beli nak mari memerlukan marma, rom jualan wang ganyan, yo, nangawalkan mana melakukan korban mereka, melakukan darah dipal, mana melakukan korban men, mana memerang, melakukan acting, mana melakukan malu walau, mana menyembelih, nanti melakukan ini mana memerda, yo, palanya, pijar beli mana melakukan ini. Bijir beli walikat ni nan malu al nak malu memanda nanti melakukan ni nan, walikat malu al ni nan bijir beli, wana al malu wana aikat ni nan macam bangor, malu al kan lel kamur orang berpun lembur kurkuman beri al kelimur, wang gany orang beli ngan mera, merong wang gany, ngan mera wang gany merong, yang ni terpung al mera lulu merong. Yo, nang alangkan dua lewalang. Rumah langwang kaimur, nang alang wang kaimur. Everything wang kaimur walang. Nakku alang wang kaimur, wara alang wang kaimur. Manikai alang wang kaimur. Ya, kau manikai alang different bayang.
3: Diang balangai ka rum kalian ka. Yurta terangai ke Rom, ya ke Rom ini napurkanenan ini mesin yurta, yo kaya kena bukan balanya malak malak kun dua lima ruka malak malam, ini napurkanenan beli napurnyolkan mangi kungal. Babat meringoy walal nangara ni nyakunkan katui manggi kungal katui wak kuy ngalengkan manggi kungal ka yaka balanya rom unye tuwa nangay rom katawat tun siangun bala yung unyinkan napuro ngatin janinan ka buto ito napurukan ka wala na napurun na kung kaniya kurtyama angay napurun ka nung nakun babat pwede ngunya wala kawangan right period yur yo right period yur kaya kawal ka napurun bitya ka ngulay nito main magter ka maltun garakko ka potro ichun dakko arangin na diya ka balik chun maram angon yun ito rakko awurang at chirayir ka bak maram at chi una nga pagkiw na mala giri o una workshop o una shop na store to bak maram ka napar yun na do aran yun yun balik chun maram pika ngay kan wakko angan rakoy yo ka ngulong ina pro kaninan nao yo pala niya kam ulan niya ko na prokan ulan na ya kurja mamil ma yung lungwal ka nga pagwal wala pro kan banik nga tangor wala nga pagkijamala ngay waway na pro kan binay bityo yun binay sati ngay na pro kan banik nga tangor morning na pro limar kinya ngay labi kina yung din bar probak maram na manangir bar peningat ta. Tapi yan, yo, ayong nyo na po na kung manangir na yun, binat, ka bitata, ka bopo, ka seba. Pala nyo mala na po, manangir, ako nyo na po na nyolkan, ngayon, wawan, binaya sa ati dya, yakang at ta, kuro pa may makungal. Yan ngayon, bitin akam, ninawi ako kabangon yung breakfast. Kabangon yung dinner. Sabi ka, kanina napurukan ko yung may makungal. School napurukan. School napurukan. Yuri ka pala niya na kung school dual, school wal ka. Kamanggitin wal ka, everything ko doon dya. Napurukan ko niya kanyan, lorukon manggitin. Nanti na pukan dya, ma na wukiri. Ka, bingo yun na pun wal nguli bikin akam kacu marci wal ke marci wal ke wanya kian matuka marci kana pro tuka butul kian malang wanya ni matu balang ya kur jama pa marci na pro kan buk mak na pro ya wore ka wal al mial kuror marci na pro kan mar junupa ka waprang anak panjengare kanawe maipal tapi ya yo. Kaya kan ngaraman gede yang balakan aku nyai kurat wander. Oye napre kan makin ngandi ubut curicur kamario kabapau. Dia yang bala. Lengatin ya. Yo.
4: Anna ngai kanguni ngurungun lukun jangai jalkrin jana ngai ngai tanggalik jalan.
3: Wanya ngai kan lok ku jang atangal. Kali calang kon kalcan. Rom na li calang. Yur ngai kan apron malapan merinja. Kalkar kunyu le rom lel. Tapi jagam. Wanya ni tu tuan tuan ni markinan kan nang ala ni pana perdone. Kang wanya ni tu na ya kerja ma. Nani tu ya kerja ma. Apa jipung ni jual karenan. Ang ninyo kan napurong lakangal ka uri po room yay kurbala niya yan na kuni yay kurbala niya
4: dagri unamil
3: dagri unamil yakan ito bulo kare yo yakan ito bulo kare zipal room nil yo ka butoy ko na buwan nina napurkan may makungal wala
4: ana uri po ni kan na ang albala niya miri waloy mala na nakunikan miti na ngal kan nakunikan miti na nguni manggitin
3: angun ning ngalang kan manggitin panangal ngarakan nguni mala room nangal tilkororon tilkororon ngarakan nangal room umna bala manik kay ngulan yang kapay ngun na perukan nguni ning wap turia kurlenja nguni beli ngalan ngulakal jakam nguni ni turia kurja madiyal kak napuran nyo na do nalcan bayang ni tubo lokare bicara walkan napurong dil kurorong apta na dil kuror ya apta unya napurong nyo walal tarja kungal yo unya ling nga napurkan marangal bulu right pili yindin minister right pili yo pili ngurongin galak lang unya nga napurong nyo walal tarja kungala kormul kungala yo Kangunya ngai kalakal bijakam. Yakal itu chat. Ngai atam itu ngam mau nyalka. Oyapau nyalka. Oyapau panikin. Okapu ongat tangulana yakam manangi. Yo, kunyi walkana pulu repri uja. Kat kunyi na pulu majenang ajang repri. Kapal ngai kan happen. Kap Uripuro, Putro, Kamul Kultumok, Yur, Walangan, Wangan Ngandi, Bapak, Kabayang Walkan Putri, Yur. Tio, Ka, Laja Walangan, Kangal Walangan, Bala, Rara Kalalil, Panik Manja. Yo, Ngunyuri Walkanin, Rara Kala. Yo, 1 month, 2 month, 3 month. Abala Rungan, Mangal Walang. Yo, Ura Korean walkan margin mengenai kanan ke bapak japi wangan.
1: Yo, katanya tu dia alina purukan artam dua lidi tau. Kamani kaya ngatil ngama, kaya lala bukurung irip.

Yo, tuan jangan rato. Tuan jangan rato gaman angir nawe mata kalau lepong aku nangoi wang apa halan be. Tiada nak peringkan macam mana nawe yo diramu ya aku Harold Cooper mungkin kongal nangoi mata. Ay tay tay tong, betina birong, kenau baya sha, sha.

Yo, tuan maka yul ngurai dia ngama ngarang yingi aku yulang. Yo, jujutna. My mind.

0: yang berada di dalam ini.
1: Wanangangu mudi mudi jalurai no bogara. Wanangangu mudi mudi jalurai no bogara. Bogara wanjarang ayawara urura wagani lo. Mundarangari nyine nyine mayang berwarna. Wanjarang ayawara urura wagani lo. Mundarangari nyine nyine mayang berwarna. Ha ha ha!